Radaba diga daba shanda daba diga daba ha. Radaba shada gadi bada gada baha shagra diga baha. Radaba shada pradika parra gada ba shanda grada badika baha. Rabada ba shada pradaka daba diga daba ha. Vipada gada ba shada gadi pala gada baha. Lipara gada ba shada grada parra gada baha shada ba. Lipara gada ba shanda grada parra gada badi baha. Rabada ba shada parra gada baha. Lipara gada ba shada pada gada baha. Lipara gada ba shada pada gada baha. Lipara gada ba shada pada baha. Lipara gada ba shada pada gada baha. Lipara gada ba shada pada gada baha. Rabada ba gada ba shada gada baha. Lipara gada ba shada gada baha. Lipara gada ba shada gada baha. Lipara gada ba shada gada baha. Lipara gada gada baha. Lipara gada baha shada. Ina pada gada bahaya kapah, raga pada basa pada bahaya, ina dada pada bahasa pada kapah, leka pada pada